Ati dito tsuvulela kuvole matsuva kunene Nathaniel Makam ako vafana vakulusa ti homu vana xihena xa ku va kunene loko va le kuluseni avachuki khwati ti homu va le kutlangeni va chama khazi vanwanani va tlanga hi bola va hambana ni ku va vachukisela khwati ti homu hi vule leswa ku vanga kala kunene vanga endli swinwana loko va le kare va lusa kambe swina litsima ku va vachukisisa khwati va endla swin'wana kambe na va nga susi matihlo hi ntshima ka leswi va yelake swona hikusa a tihomu leti tshukaka timoxa xitano swi tlhelisela ndzhaku varimi bindzu la vona leri va taka na va ri endla na va ri nyimela leswaku li ta va li va pfuna ngopfu swinene mindyangwini kasi ku va hi siku rin'we ntsena kumbe nkarhi wutsongo ti ta li ta hlaseliwa hi swifuyo kumbe swiharhi swi na lisima ku va hi vonelela kasi ku va varimi na vonavo va huma va tsakile a vafuyi na vonavo va huma va tsakile hikusa swilo swa vona swi ta tisa bindzu leli va li nyimelaka.

mati yobasa kutembisa utomo wa wena tivikeni mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela mati yawa manga haliswa ambi kuba madita etwe kuluru kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati tela mati yawa enaka cheche chinga basa utumela ufiningeta tivikeni kamala tu uyelela nikolera.

mahanyelo atu mahanyelo atu naonoko ubindula kungu radio msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu naonoko ufala kuba uningela tikondo kava pia.

Mati obasa, ngutembisa utomo wa wena. Tivikeni, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa enaka cheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.

mwikise tingi makola ni nongono kusigurasa social kabinzu ora nyamunta na ikuna mbato shokuwa kumeka na usimama u lanchela mitiru ya sigurasa social kora kan shitiru shilu mpaku INSS blabla kasikata WhatsApp, Facebook, Instagram ni singwani panakono kwa nyamunta ili yamkela kulusili wa Rostino Patel lwa kumiseke Idris Mjait kao binzul kasi bukanjit ni kumi shonki sungeni INSS, Fanele Amina, Kasigurasa Social.